Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang, tanpa sadar, kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu masih di Santai Siang ya teman Pro 2 ya. Dan mana masih punya informasi dari dunia olahraga nih ya teman Pro 2 ya, khususnya dari cabang olahraga bulu tangkis nih. Jadi ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri ini mengatakan rasa saling percaya gitu itu menjadi kunci keberhasilan mereka melaju ke final BWF World Tour Super 1000 China Open 2026 di Cina pada Sabtu ya teman Pro 2 ya. Jadi unggulan kedua tersebut menyingkirkan pasangan tuan rumah Liang Wei Kang dan juga Wang Chang melalui pertandingan ketat 3 game dengan skor 21-19, 14-21, 21-19 pada semifinal ya teman Pro 2 ya. Pasangan Fajar Fikri juga harus menghadapi tekanan besar ya dari Liang Wang yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri gitu. Jadi kalau main di kandang lawan tuh suka terpressure sama pendukung negara itu gitu ya teman Pro 2 ya. Setelah memenangi game pertama, pasangan Indonesia kehilangan game kedua sehingga pertandingan harus ditentukan melalui game ketiga gitu. Jadi Fikri juga menyebutkan permainan Liang Wang itu jauh berbeda gitu dibanding pertemuan terakhir kedua pasangan ini pada Singapura Open nih teman Pro 2. Dan keberhasilan ini membawa Fajar Fikri tentunya mencapai final dalam dua turnamen secara beruntun setelah sebelumnya tuh tampil pada partai puncak Japan Open 2026. Dan selain itu juga selangkah lagi nih untuk bisa mempertahankan gelar di China Open 2026. Kita doakan aja semoga pasangan Fajar Fikri ini bisa mendapatkan hasil terbaik untuk Indonesia ya. Informasi ini aku baca langsung ya dari antaranews.com. Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu-lagu

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

still listening Pro 2 FM, teman Pro 2, dan mana masih punya informasi dari dunia olahraga ya buat menemani kamu di siang hari ini. Kali ini dari kabar sepak bola Asia Tenggara nih teman Pro 2. Persaingan di Piala AFF 2026 ini tampaknya mulai memanas ya. Setiap tim itu tentu ingin membuka perjalanan mereka dengan hasil terbaik demi mengamankan posisi di klasemen grup. Dan salah satu tim yang langsung menunjukkan tekadnya gitu adalah Thailand. Jadi Thailand berhasil naik ke puncak klasemen sementara grup B Piala AFF 2026 setelah meraih kemenangan besar 5-0 atas Laos. Dan pertandingan yang berlangsung di New Laos National Stadium pada Sabtu malam ini menjadi panggung bagi Thailand untuk menunjukkan dominasi mereka gitu ya sejak awal laga nih. Thailand langsung membuka keunggulan pada menit ke-11 melalui aksi dari Tirasak Poipi Mai. Tidak butuh waktu lama, Thailand juga kembali memperlebar jarak gitu ya. Pada menit ke-22, gelandang Kakana ini sukses mencetak gol kedua untuk membawa Thailand unggul 2-0. Nah, situasi Laos ini semakin sulit setelah harus bermain dengan 10 pemain ya, teman Pro 2 ya, karena salah satu pemainnya itu menerima kartu merah pada menit ke-43 gitu. Tapi menariknya juga meski unggul jumlah pemain ya, Thailand tuh juga gak langsung bisa nambah gol hingga babak pertama berakhir gitu. Di babak kedua, Thailand masih tampil agresif pastinya ya teman Pro 2 ya. 4 menit setelah kick off, itu gol ketiga dicetak. Terus juga dominasi Thailand masih terus terlihat gitu ya. Sampai akhirnya skor di 5-0. Lumayan ya, banyak ya teman Pro 2 ya, 5-0 gitu ya. Kemenangan besar ini tuh membuat Thailand tuh naik ke posisi pertama di grup B. Thailand mengoleksi 5 poin dan unggul selisih gol dari Malaysia yang sebelumnya berada di puncak klasemen. Sebelumnya Malaysia tuh juga berhasil mengamankan kemenangan setelah mengalahkan Myanmar dengan skor 2-1. Nah, dengan hasil saat ini gitu ya, persaingan grup B tuh semakin menarik nih karena setiap tim masih memiliki peluang untuk bersaing menuju babak berikutnya. Informasi ini aku baca langsung dari cnindonesia.com.

Hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

105,5 FM Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang teman Pro 2, tapi ini sudah masuk di segmen terakhir ya, karena Manda sudah harus pamit dulu. Nanti di jam 2 sampai jam 4 bakalan ada top 20 nasional ya teman Pro 2 ya, dari Pro 2 Jakarta. Jadi kamu keep tuning on Pro 2 FM, dan nanti di jam 4 Manda bakal balik lagi menemani kamu di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Jadi stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Out of town, we never out of money.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan, apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: Siti yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba benar atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: posisi 11 udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Di posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau, tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: menjadi dua yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: 5 besar kita minggu ini. Di posisi 5 itu dia Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah gak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: Sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Iqro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Udah hampir ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini. Siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng gue, Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2 ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022, dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sue Storm, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.
1: Info Pro 2.

0: karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 15 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produa ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produa, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produa ada Sean Spiro dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ini ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman-teman, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

105,5 FM Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di Sore Ceria edisi Minggu 26 Juli 2026 ya teman Pro 2 ya. Gimana akhir pekannya? Hari ini kemana aja udah teman Pro 2? Apakah kamu santai-santai aja di rumah atau lagi hangout justru ya untuk merecharge energi sebelum kembali beraktivitas di besok hari Senin gitu ya teman-teman berdua ya. Buat yang sore ini lagi di rumah, lagi nongkrong atau lagi jalan-jalan, selamat menikmati suasana liburnya ya teman-teman berdua ya, sebelum kembali untuk bekerja di esok hari. Dan di Sore Ceria ini Manda bakal update informasi seputar dunia hiburan, film, musik, atau nanti apa yang lagi viral nanti kita lihat ya teman-teman berdua ya. Nanti Manda update sama-sama. Tapi sebelumnya Manda mau puterin dulu nih satu lagu dari Blackpink, Pink Venom.

0: Hei kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Sore ceria teman Pro 2. Dan kali ini ada kabar dari dunia Wakanda nih ya. Kalau kamu masih inget tuh Wakanda Forever. Nah, kerajaan dengan teknologi paling maju di semestanya Marvel ini akhirnya akan kembali hadir di layar lebar gitu ya. Setelah sukses lewat 2 film sebelumnya, Marvel ini resmi membawa kembali dunia Wakanda ini lewat Black Panther 3 teman Pro 2. Tapi kali ini ada yang berbeda karena ceritanya tuh gak lagi berfokus pada T'Challa, melainkan generasi berikutnya yang akan membawa masa depan Wakanda gitu. Jadi Marvel ini mengumumkan bahwa Black Panther 3 itu akan tayang pada 15 Desember 2028. Masih lama ya Wak, masih 2 tahun lagi. Tapi film ketiga dari franchise Black Panther ini akan mengangkat kisah tentang kehidupan anak T'Challa gitu ya, yaitu Pangeran T'Challa 2 yang sebelumnya diperkenalkan dalam film Black Panther Wakanda Forever. Nah, dalam acara San Diego Comic Con 2026 ini, Presiden Marvel Studio sudah memperkenalkan aktor David Johnson sebagai pemeran Pangeran T'Challa 2 versi dewasa. Nah, David Johnson sendiri ini dikenal lewat beberapa proyek seperti film Alien Romulus dan juga adaptasi novel Stephen King The Long Walk ya. Untuk di film ketiga ini, sutradara Ryan Coogler dipastikan kembali berada di kursi pengarah gitu ya teman-teman berdua ya. Beberapa pemeran lama juga pastinya akan kembali, termasuk si Letitia Wright sebagai Suri dan Winston Duke sebagai Mbaku gitu ya. Sebelumnya kan memang dalam Black Panther Wakanda Forever ini Suri mengambil alih peran Black Panther ya, setelah karakter T'Challa itu kehilangan.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Batam teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa sih yang masih ingat sama film animasi ya, film animasi Indonesia yang sukses bikin banyak orang terharu? Yaitu film Jumbo nih. Jadi film animasi yang menghadirkan kisah persahabatan, keluarga dan perjuangan ini mengejar mimpi ini ternyata bukan cuma sukses di hati penonton, tapi juga berhasil mencatat sejarah baru di industri film Indonesia ya. Nah, kabar baiknya nih, petualangan Don dan dunia Jumbo kemungkinan besar belum selesai ternyata teman Pro 2. Jadi Visinema ini sudah mulai membuka jalan untuk menghadirkan Jumbo 2. Nah, sequel Jumbo ini menjadi salah satu proyek yang sedang disiapkan oleh rumah produksi Visinema dalam beberapa tahun ke depan nih ternyata teman Pro 2. Pendiri Visinema, Angga Dwi Masa Sungko ini mengungkapkan bahwa pihaknya tuh tengah menyiapkan berbagai proyek besar ya, termasuk 5 film yang direncanakan tayang pada 2027. Visinema ini juga terus mengembangkan lini produksi animasi sampai tahun 2030. Nah, di dalam rencana itu, Visinema akan menghadirkan beberapa proyek lanjutan, mulai dari film animasi aksi komedi superhero, sequelnya Nusa, juga yang paling ditunggu yaitu Jumbo 2 nih teman Pro 2. Keseriusan mengembangkan sequel Jumbo juga disampaikan Angga itu setelah sutradara Rian Adriandi itu sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya sudah diminta untuk menggarap film lanjutan tersebut. Rian mengatakan bahwa idenya itu untuk cerita baru Jumbo sebenarnya udah mulai kebentuk nih, tapi proses pengerjaannya tetap membutuhkan waktu panjang ya teman Pro 2 ya, karena memang seluruh produksi animasi itu harus kembali dibangun dari awal lagi gitu. Untuk produksi film Jumbo aja kemarin itu butuh waktu yang tidak sebentar gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi banyak potensi lah untuk dunia Jumbo ini dikembangkan kata Rian ya. Bukan cuma dalam bentuk film sequel, tapi juga kemungkinan hadir dalam format lain kayak serial atau juga pertunjukan musikal. Wow, gak kebayang ya, maksudnya ternyata bisa dikembangkan ke dalam format lain, gak cuman di animasi aja gitu. Nah, kalau memang Jumbo 2 ini nanti benar-benar tayang gitu ya, penasaran gak sih perjalanan petualangannya Don sama teman-temannya itu akan gimana?

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

0: dan apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 keperawatan dan kebidanan. S1 keperawatan dan pendidikan profesi nurse. S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. S1 gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
0: Hits Rewind. You are listening

0: teman, terbaik kamu masih di sore ceria ya teman Pro2 ya. Dan kali ini ada kabar membanggakan nih ya untuk industri hiburan Indonesia, di mana dua nama besar dari dunia musik tanah air nih akhirnya melebarkan sayap ke panggung internasional. Kalau biasanya kita menikmati suara khasnya mereka ini lewat lagu-lagu hits ya, tapi kali ini mereka bakal menunjukkan kemampuan acting di salah satu serial action populer dunia. Siapa sih dua orang ini? Yaitu adalah Agnes Mo dan juga Anggun Cipta Sasmi ya teman Pro2 ya, yang resmi bergabung dalam Reacher Season 4. Jadi platform streaming Prime Video ini akhirnya merilis first look perdana nih untuk serial Reacher Season 4. Dan kehadiran dua bintang Indonesia ini tuh langsung mencuri perhatian ya, karena Agnes Mo dan Anggun ini kan menjadi bagian dari musim terbaru serial Laga ini gitu. Dan dalam serial ini Agnes Mo akan memerankan karakter Lila Hot, sementara Anggun berperan sebagai Amisha Hot, ya, ibu dari Lila gitu ya. Dan menariknya ini keduanya bukan hadir sebagai karakter biasa gitu ya, tapi memerankan sosok villain atau pihak antagonisnya gitu, yang menjadi bagian penting dalam cerita gitu. Buat yang gak ngikutin gitu ya serial Reacher ini, kisah ini tuh dikenal dengan karakter utamanya yang penuh aksi dan selalu terlibat dalam berbagai kasus berbahaya gitu ya. Jadi di musim terbaru ini Jack Reacher ini kembali menghadapi masalah besar yang menguji kemampuan dan keberaniannya gitu. Nah di season 4 ini mengikuti perjalanan Jack Reacher yang terseret gitu ya ke dalam sebuah konspirasi berbahaya katanya nih, setelah menyaksikan insiden misterius di sebuah kereta bawah tanah. Nah dengan kemampuan investigasi dan kekuatan fisiknya, Reacher tuh harus mengungkapkan kebenaran sekaligus menghadapi ancaman baru. Nah kehadiran Agnes Mo dan Anggun ini tentunya menjadi daya tarik sendiri gitu ya, karena kayak keduanya ini sudah memiliki pengalaman panjang di industri hiburan internasional. Kalau Agnes Mo dikenal sebagai penyanyi Indonesia yang berhasil membangun karir di pasar global gitu ya. Sementara Anggun menjadi salah satu musisi Indonesia dengan perjalanan internasional yang cukup panjang ya teman Pro2 ya, termasuk sukses berkarir di Eropa. Nah jadi penasaran gak sih kayak apa sih Agnes Mo dan Anggun ini memerankan karakter villain di Reacher Season 4. Untuk tayangnya ini Reacher Season 4 ini tayang mulai 12 Agustus 2026 di Prime Video.
1: Pro2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM.
1: Sore ceria. Pro2 FM.

Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas,

Dua Air di Batam, teman terbaik kamu. Enggak kerasa nih teman Pro 2, udah hampir jam 6 sore ya. Udah saatnya Manda pamit dulu dari Sore Ceria edisi Minggu 26 Juli 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari tadi jam 4 sore ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang masih menikmati akhir pekan, semoga energinya sudah terisi penuh ya, karena besok kan kembali ke rutinitas gitu ya, kembali kerja, kembali sekolah gitu ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Selamat menikmati hari Minggu yang tinggal beberapa jam lagi. Kalau gitu mau ada pamit dulu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Baru sama Yudi Semin kamu di jaga malam hari ini, di hari Minggu, di penghujung bulan Juli. Kayak kalau sih ramal tiba-tiba udah akhir bulan aja, cepet banget kayaknya teman Pro 2 ya. Kita masih bakal ngebahas banyak hal nih teman Pro 2, karena memang selalu banyak hal untuk dibahas. Apalagi anak muda tuh kayaknya banyak banget ya, sibuk banget dunianya. Kita kan ngobrol-ngobrolin banyak hal sampai jam 11 nanti. Pastiin stay tune di sini terus sama Pro 2 ya. Dan dengerin lagu-lagu kita yang udah disiapin oleh MD kita sama Pro 2. Karena abis ini ada lagu yang mungkin banyak dipakai juga di sosial media kamu sama Pro, dari Nakila, MMG. My man gue.

0: Hey, udah berapa lama kamu menatap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja buka media sosial, tahu-tahu udah sejam. Mata kamu udah mulai perih tuh, leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital, tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, selamat malam, masih jaga malam. Ngobrolin santai-santai kalian menuju hari Senin nih, teman Pro 2 yang besok mungkin sudah ditunggu dengan berbagai macam jadwal ya, yang lumayan bikin stres nih teman Pro 2. Ini bisa mungkin ada anekdot yang mungkin bisa bikin kamu lebih ringan, pikiran-pikiran slow-slow aja teman Pro 2. Beras. Nah, enggak bukan ngomongin harga beras naik, tapi memang ada beras yang harganya mahal banget. Kamu pakai beras yang berapa ribu di rumah sekilonya? Berapa 20? Dari berapa ya? Berapa belas ribu kan ada kan ya? Itu sampai yang puluhan ribu adalah gitu, tergantung berasnya apa. Apalagi kalau misal beras impor. Tapi ternyata nomor 2 ada satu jenis beras yang memang mewah banget. Mahal banget, tidak untuk semua orang. Ini bukan karena cuman langka ya, tapi karena ada teknologi di situnya, ada kualitas hasil panennya dan segala macamnya. Ini kalau disandingin ya, beras ini bisa dibilang ini cuy, beras specialty. Udah kayak kopi sama anggur specialty, cuman harganya emang mahal banget. Satu kilonya bisa sampai jutaan rupiah. Bayangin jutaan rupiah. Nama berasnya tuh Kinmemai Premium. Dari tebak, coba. Ya pasti dari Asia, pasti nomor 2 ya, bukan South Asia tapi dari Asia, Asia Timur. Tuh, betul sekali kalau kamu tebak, Jepang. Ini dicatat sama Guinness World Records ya. Dan ini jadi beras termahal di dunia sampai sekarang. Kinmemai Premium dari Jepang. Dikembangkan sama Toyo Rice Corporation. Dan all time high-nya nih, ATH-nya pernah dihargain $109 USD per kilogram. Itu kalau di rupiah sekitar 1,9 juta rupiah waktu itu. Per kilogramnya, per kilogram. Tuh, tapi ini terkenal juga katanya karena dia dikembangkan dari berbagai upaya untuk ngenalin kualitas beras Jepang ke pasar global. Tuh, mungkin sedikit beda kan sama beras-beras umumnya karena produknya kan di pasaran sebagai beras premium ya. Produksinya juga terbatas, jadi lebih banyak dijadikan hadiah atau disajikan di momen-momen istimewa gitu. Kalau dari CNN ya, aku kutip ini, katanya Kinmemai itu artinya golden sprout rice atau beras cambah emas. Bayangin, namanya ada goldennya kan, ada kinnya di situ. Makanya harganya mahal banget. Tapi memang kalau dilihat ciri khasnya ya, ciri khas beras Jepang nomor 2, bulir-bulirnya kecil-kecil. Tapi ya kita tahu lah ya, orang Jepang itu kalau bikin tanaman tuh benar-benar jaga yang sedetail itu. Kayak ini ada foto-foto mereka tuh beras itu kayak dirawat gitu loh. Dirawatnya benar-benar kayak digunting. Kayak ada mungkin kayak rambut udah panjang gitu digunting supaya tetap bagus, dicek terus gitu. Pokoknya kalau ngelihat fotonya aja hijaunya tuh rata banget, bagus banget. Gitu. Emang mereka tuh sampai segitunya ya. Segitu, aku mau bilang apa ya, obsesif kayaknya sih ya, kadang orang-orang Jepang itu ya. Ada bagian obsesifnya tapi bagus gitu. Jadi produk-produknya jadi unggulan tapi enggak bisa ada yang nyaingin. Gitu. Kira-kira rasanya gimana ya? Buat kita yang terbiasa makan jasmine rice, atau mungkin kamu udah pernah makan beras dari Jepang tapi bukan yang Kinmemai ini kan. Tuh, gimana kira-kira rasanya ya? Apakah sekali makan itu langsung melt atau lebih kenyang atau mungkin lebih rendah gula, lebih sehat? Apa rasanya ya?

0: Pernah gak sih kepikiran dari mana ya asal ucapan terima kasih? Ternyata ungkapan ini tuh punya makna yang sangat dalam. Kata terima berarti menerima sesuatu, sedangkan kasih berarti kebaikan atau perhatian dari orang lain. Jadi saat kita mengucapkan terima kasih, artinya kita sedang mengakui dan menghargai kebaikan yang telah kita terima. Meski terdengar sederhana, dua kata ini punya dampak yang besar. Mengucapkan terima kasih bisa membuat orang lain merasa dihargai, mempererat hubungan, dan menciptakan suasana yang lebih hangat, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa rasa syukur dan kebiasaan mengucapkan terima kasih dapat meningkatkan suasana hati, memperkuat hubungan sosial, dan juga menumbuhkan sikap saling menghargai. Jadi, jangan lupa ya untuk selalu mengucapkan terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil kepada orang-orang di sekitar kamu.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Marvel mengkonfirmasi kalau film Black Panther 3 ini akan tayang di 15 Desember 2028. 2028 dan Desember lagi ya. Udah akhir tahun banget, mau 2029. Dan ini akan fokus ke kehidupan anaknya T'Challa ya, yang akan diperankan oleh David Johnson. Dia adalah pusat cerita dari sequel Wakanda itu, teman Pro 2. Tuh, ikutin dari Variety ya, David Johnson baru-baru ini kan membintangi film Alien Romulus dan adaptasi The Long Walk dari Stephen King. Nah, sutradara Ryan Coogler katanya akan kembali juga untuk film ketiga ini, dan juga Letitia Wright yang akan kembali sebagai Shuri dan Winston Duke sebagai M'Baku. Gitu sama Pro 2. Jadi ini Wright akan ngambil alih peran superhero Black Panther dari Chadwick Boseman ya kan di Black Panther Wakanda Forever. Tapi di film yang ketiga nanti kita akan dikenalkan sama anaknya Pangeran T'Challa gitu, yang akan juga menjadi Black Panther kan dia udah beranjak dewasa gitu. Siapa yang mungkin nih masih ngikutin sama Pro 2 ya? Kalau menurut aku ini salah satu film yang lumayan ini ya, bikin sedih ya. Bukan dari jalan cerita tapi memang tragis aja gitu dari settingan filmnya, kayaknya kan tidak menyangka kalau akan ditinggal Chadwick Boseman. Gitu, jadi akhirnya mereka merubah skrip ujungnya tuh terakhirnya. Jadi supaya cerita masih tetap nyambung. Padahal Chadwick Boseman sebagai Black Panther tuh menurut aku salah satu yang udah pas banget ya. Makanya sampai sekarang tuh ya agak sulit banget bahkan menggantikan si sosok Chadwick Boseman sebagai Black Panther, diganti yang lain. Tapi ini mungkin masih masuk akal sedikit ya, karena adiknya dalam cerita ya, adiknya yang gantiin terus sekarang anaknya gitu. Walaupun kita juga diperkenalkan sama sosok anaknya itu di film yang pertama, di post credit scene kalau menonton sampai akhir tuh aku ingat banget tuh masih ada dikenalin sama anaknya Pangeran T'Challa gitu. Nah, apakah dia nanti akan punya sesuatu yang baru? Ini kayak ngingetin aku sama dulu aku pernah nonton apa ya, animasi Batman Begins.

Jadi Batman Begins itu udah jauh banget lah setelah Bruce Wayne udah tua, dia sudah seperti Alfred, pengganti Alfred. Terus dia punya anak asuh, kayak lebih apa ya, bukan anak asuh beneran sih, tapi memang Batman ini di training sama dia. Lupa lagi gue nama siapa yang jadi Batman Begins ya, tapi itu peralatannya lebih canggih, lebih menarik sih menurut aku. Dan kalau mana aku baca-baca katanya Batman Begins salah satu Batman yang ratingnya dan yang ngikutin tuh cukup banyak gitu. Tapi gak tahu pada nonton gak sih Batman Begins dulu?

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 Prodi Herbatan, teman terbaik kamu. Masih bareng sama di semen kamu, teman Prodi, malam hari ini di Jaga Malam sampai jam 11 malam nanti. Abis ini teman Prodi, aku mau puterin ada lagu nih yang ini spesial banget ya. Kita gak buka request sebenarnya jam segini, cuman aku kasih karena ada yang mau salam-salam buat istri yang besok katanya keluar kota pengabdian masyarakat ya. Ada yang mau ditinggal sama istrinya setengah bulan katanya. Waduh, ini salam buat istriku katanya yang besok keluar kota pengabdian masyarakat dari Papa Albi Aska. Hah, tuh dia cuman brewoknya aja tebel ya, ternyata hatinya tuh lembut banget ya. Jadi mungkin ya teman-teman Prodi yang kenal dengan papanya Albi dan Aska ya, yang besok akan ditinggal ya, ya mungkin kita harus ya sering-sering hubungin kali ya selama setengah bulan ke depan biar gak kesepian ya. Karena request lagunya tuh yang belum ditinggal gitu, requestnya udah rindu dari Banda Neira. Oh aduh, gitu katanya. Aduh, ini aku nunggu lagi gak nih, direkam aja lah ya. Katanya istrinya lagi turun ke Alfamart bentar beli minum, rekam aja lah mas, udah rekam-rekam kasih tahu ya. Habisnya aku puterin ini khusus buat Mas Bagus dan istrinya yang sudah dengerin ya sepanjang jalan, Albi sama Aska juga ya. Ini pada diajak gak sih? Belum tidur jam segini, udah jam 9 malam ya anak-anak. Suruh tidur lah ya, istirahat. Nih, ada lagunya Rindu dari Banda Neira, belum ditinggal loh. Ya kayaknya kita nanti deh aku sering-sering nelpon ya setengah bulan ke depan ya, sambil ngecek semiserable apa mungkin ya setelah ditinggal istri. Aku penasaran juga nih gini, gimana dia mengurus dua anak sendirian. Kayaknya akan ribet ya. Tapi kita dengar aja lagu ini dia, Banda Neira dengan Rindu.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau.

0: Selamat malam, menuju hari Senin, udah jam setengah, lewat setengah 10, udah mau jam 10 malam teman Pro 2 ya. Aduh, teman Pro 2, kamu pernah gak sih penasaran kalau misalnya beli air minum kemasan gitu ya, sudah dibuka, itu aman gak ya diminum berapa lama gitu, atau mungkin pas buka terus tutupnya jatuh gitu kan. Nah itu apakah gak apa-apa kalau dibiarin terus tanpa tutup atau gimana gitu. Nah ini ada beberapa kemasan botol minuman, minuman kemasan yang aku cari nih teman Pro 2, yang amannya tuh dikonsumsi berapa lama sebenarnya setelah dibuka. Kalau air putih sih ya, air mineral, itu para ahli sih menyarankan tuh sebaiknya tidak dikonsumsi lebih dari 2 hari setelah botol dibuka. Tapi ini kayak bisa tutup lagi gitu ya, itu karena akan berkurang nutrisinya. Apalagi kalau misalnya kamu taruhnya sembarangan gitu kan, agak kotor, bahaya nih teman Pro 2. Nah kalau misalnya minumannya kayak bentuknya teh gitu kan, itu kalau masuk dalam kulkas maksimum 2 hari juga. Nah yang beda cerita adalah susu dan juga jus. Kalau susu atau jus, apalagi minumnya langsung kena mulut gitu teman Pro 2, itu sih kalau bisa langsung dihabiskan waktu itu juga setelah dibuka, biar tidak terkontaminasi bakteri. Kalau nggak diminum langsung dari mulut juga sebenarnya ada resiko penurunan kualitas rasa sama nutrisinya. Gitu. Pernah nggak sih beli? Kayak kemarin pernah beli sih aku. Kayak aku lupa gitu ada jus pakai kemasan karton gitu kan. Tulisannya sih sebaiknya konsumsi dalam 5 hari gitu kata dia kan. Cuma aku masukin kulkas, aku taruh di belakang, lupa. Kayak ada 1 minggu gitu. Ini tiap hari cuma minum dikit-dikit, pokoknya 1 minggu kemudian aku barunya tak kulihat lagi. Aku minum tuh sebenarnya rasanya masih tidak aneh ya, tidak aneh. Cuman udah nggak seger aja, nggak kayak pertama kali dibuka gitu. Jadi memang ada penurunan kualitas dan rasanya gitu. Gitu. Tapi yang disarankan adalah langsung dihabiskan susu dan juga jus gitu, katanya itu lebih tinggi risikonya. Kalau misalnya jus sama susu ini paling bagus sih harusnya 24 jam setelah tutupnya dibuka. Dan gak boleh disimpan terlalu lama gitu. Nah itu sama Pro 2 ya. Jadi ya bisa diperbaiki aja untuk shelvingnya. Di rumah kamu mungkin kamu punya banyak minuman kemasan gitu. Kalau gak mau langsung kena ke botolnya sih bisa minum pakai sedotan. Nah itu yang gampang adalah sedotannya diganti tuh, atau dicuci kalau pakai sedotan yang stainless gitu. Atau dituang aja kali ya ke gelas terus diminum. Itu kayaknya ya tetap aja sih mengurangi kontaminasi dalam botol, cuman karena udah dibuka kualitasnya akan menurun, makanya cepat dihabisin. Kamu pernah gak sih beli minuman terus taruh di kulkas terus lupa gitu, udah lama banget terus kamu minum, sebenarnya belum lewat masa expired cuman kayaknya rasanya agak berbeda, pernah gak sih gitu?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Sobat Pro 2, selamat malam. Masih bareng sama Yudi, kamu menuju jam 11 malam. Ini aku ada rekomendasi buat kamu yang mungkin sering online bareng sama teman-teman kamu mencari game co-op yang baru, yang lebih seru gitu ya. Ini ada game yang akan mengetes seberapa jauh kamu percaya sama teman-teman kamu dan seberapa kuat ikatan pertemanan kalian. Ini game co-op horror. Jadi kalian mungkin pernah main game-game horror yang co-op itu emang nyeremin ya, cuman kadang banyak momen lucunya. Ini mungkin juga bisa dijadikan konten kayaknya. Bisa banget sih kalau menurutnya jadi konten. Ini tinggal nunggu aja, ini ada di playlistnya kamu, nggak di Steam game kamu, atau mungkin juga konten kreator Indonesia yang bikin. Kayaknya sampai sekarang aku masih belum lihat ada konten kreator Indonesia yang bikinin sih konten ini. Mungkin ada tapi nggak banyak kali kayaknya ya. Gamenya namanya adalah The Mount Omen of Cthulhu. Jadi ini game survival horror yang bisa dimainin 4 orang. Ya kita jadi pokoknya intinya 4 orang itu kita adalah explorer. Kita masuk ke hutan yang cursed, yang terkutuk gitu kan. Jadi nanti kamu bisa main co-op di situ dan bisa upgrade. Tiap round tuh bisa upgrade gitu. Jadi fokusnya adalah mencari uang, mencari apa ya, idol gitu sama Pro 2. Mencari harta karun dari si pulau ini untuk dibawa ke kapalnya gitu. Jadi tiap round tuh ada minimumnya, ada target yang harus dipenuhin biar kamu tetap bisa lanjut ke round berikutnya. Nah itu catchnya, carinya tidak mudah dan tidak sulit juga. Yang bikin sulit adalah game ini itu tuh memanipulasi kita. Jadi kalau main 4 orang, layar tiap orang tuh bisa beda-beda. Jadi akan ada halusinasi di layar tiap orangnya gitu kan. Jadi mungkin kamu ngelihat teman kamu tuh jadi kayak zombie gitu ya, jadi kayak musuhnya, padahal di layar dia enggak, normal-normal aja. Kamu akan nyerang dia gitu. Ada satu case lagi, ini kan pakai co-op kan, pakai mikrofon gitu ya. Ada satu case tadi aku nonton, dia bikin konten kreator, dia main berdua sama temennya. Temennya berubah jadi kayak zombie gitu, dia panggil-panggil enggak nyaut. Ternyata mic-nya kena cut off juga sama gamenya. Jadi dia benar-benar enggak tahu kalau itu temennya. Dan akhirnya ya pokoknya menarik deh teman Pro 2. Kalau kamu mau ngetes seberapa kuat ikatan pertemanan kamu, seberapa besar kamu percaya sama teman kamu, seberapa kuat kamu bisa mengatasi halusinasi di dalam game ini, bisa coba game ini. Ini baru rilis kayaknya ya, di Steam ini lagi banyak yang main. Kayaknya 10 hari yang lalu, belum ada 1 bulan yang lalu. Kayak beberapa hari yang lalu baru resmi rilis ini teman Pro 2. Single player bisa juga, tapi kayaknya sih aku lihat ya dari cuplian-cuplian yang ada di YouTube, ini bakal seru banget kalau bisa main sama teman-teman, ya. Apalagi kalau dibikin konten seru banget, hasil ini tidak disangka-sangka banget gitu, teman-teman.

0: Gimana deh kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

Teman Pro 2 sudah mau jam 11 malam waktu aku pamit. Thank you banget di stay tune di Jaga Malam hari ini. Dan selamat menikmati sisa weekendnya Teman Pro 2. Ini Jaga Malam masih bakal nemenin kamu. Lagu-lagu masih bakal muter sampai jam 12 malam nanti. Mudah-mudahan bisa ngangkat beban-beban dan juga ya beban di pundak kamu yang mungkin butuh dihibur dengan lagu-lagu sampai nanti malam ya. Yang besok mungkin masih banyak kegiatan, masih banyak tanggung jawab yang harus diangkat. Mudah-mudahan tetap kuat sama Pro 2. Jangan lupa untuk istirahat dan sebisa mungkin jauhi stres. Dan olahraga sih. Karena olahraga kan supaya lebih sehat dan bisa menjauhi stres ya. Aku pamit. See you next time. This is Fabio Asher. Bertahan terluka. See you next time. Bye-bye.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Lagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 27 Juli 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih melakukan kegiatan kita sehari-hari. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Hadirin rahimakumullah. Hari ini mari kita menggali pemahaman tentang pahala berbuat baik di dunia menurut ajaran agama Islam. Tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan dan pahala, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, dalam kultum kali ini, kita akan fokus pada pahala berbuat baik di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Demikianlah Allah menerangkan perumpamaan-perumpamaan kepada manusia agar mereka selalu ingat. Dalil ini mengajarkan kepada kita tentang keajaiban pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat baik di dunia. Ketika kita memberikan sedekah atau menolong sesama, itu seolah-olah seperti menanam benih kebaikan. Benih tersebut akan tumbuh menjadi 7 bulir dan setiap bulirnya akan menghasilkan 100 biji. Ini adalah ilustrasi keajaiban pahala dari perbuatan baik di dunia. Pahala berbuat baik di dunia bukan hanya berupa materi, meskipun itu juga bisa terwujud dalam bentuk rezeki yang melimpah. Tetapi yang lebih penting, pahala ini juga menciptakan kebahagiaan, kedamaian, dan hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan kita. Saat kita berbuat baik kepada sesama, kita menciptakan ikatan kasih sayang yang kuat, membangun solidaritas dalam masyarakat, dan menginspirasi orang lain untuk melakukan kebaikan. Selain itu hadirin, pahala berbuat baik di dunia juga membawa berkah dalam bentuk keberuntungan, perlindungan, dan ketenangan hati. Ketika kita berbuat baik, kita mendapatkan rasa puas dan damai batin yang sulit diukur dengan materi. Jadi, mari kita tanamkan dalam diri kita kebiasaan untuk berbuat baik kepada sesama. Sekecil apapun perbuatannya, kita tidak pernah tahu betapa besar pahala yang Allah sediakan bagi kita di dunia ini. Setiap perbuatan baik, setiap senyuman, setiap pertolongan kepada yang membutuhkan, semuanya adalah investasi kebaikan yang akan membawa berkah dalam hidup kita. Dalam kesempatan ini, mari kita berkomitmen untuk menjadi lebih baik dan berbuat baik. Karena setiap perbuatan baik di dunia ini memiliki nilai yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan membimbing kita dalam menjalani hidup yang penuh kasih dan berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

genre komedi romantis. Hal ini disampaikan dalam penampilan perdana acara televisi The Tonight Show starring Jimmy Fallon pada Kamis waktu setempat. Ketika Fallon menanyakan apakah akan berpikir untuk membuat sebuah karya komedi romantis ala dirinya. Nolan menyampaikan kesulitan terbesar dalam menggarap sebuah film komedi adalah membuat orang tertawa ketika menyaksikan karya yang dibuat. Meski demikian, Nolan menyatakan juga senang untuk menonton film bergenre komedi romantis. Namun dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan The Hollywood Reporter, Nolan juga membahas mengenai peluang menggarap film horor. Mengingat dalam The Odyssey menampilkan beberapa adegan yang mirip horor. Christopher Nolan diketahui sudah menyutradari berbagai genre film, mulai dari film thriller fiksi ilmiah seperti Interstellar, ada juga Inception dan drama sejarah seperti Dunkirk dan Oppenheimer. Film misteri seperti The Prestige dan Memento, serta film superhero Dark Knight. Terbaru ia menggarap film The Odyssey yang sekarang sedang tayang di bioskop dibintangi oleh Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, dan banyak lagi. Berita selanjutnya dilansir dari Antara, aktor Ryan Gosling diwartakan akan membintangi film Ghost Rider baru produksi Marvel Studio. Menurut siaran Variety, pejabat eksekutif Marvel Studios Kevin Feige di ajang San Diego Comic Con menyampaikan bahwa Gosling akan berperan sebagai Ghost Rider dalam film Mandiri. Film itu disutradarai oleh Shawn Levy dan dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun 2028. Levy bukan orang asing di dunia Marvel. Baru-baru ini ia menyutradarai dan memproduseri film blockbuster Deadpool and Wolverine. Dia berkolaborasi dengan Gosling yang sebelumnya membintangi proyek Hail Mary dalam penggarapan film Star Wars Starfighter. Dijadwalkan rilis 28 Mei 2027. Saat tampil bersama Gosling dan Feige di panggung Hall H dalam ajang San Diego Comic Con, Levy menyebutkan Gosling sebagai aktor yang luar biasa. Ia juga memiliki kekuatan super menggunakan cambuk rantai berapi dan dapat memaksakan untuk merasakan rasa sakit emosional yang sudah mereka timbulkan pada orang lain dengan tatapannya. Aksi atas Ghost Rider kemudian kembali ke Marvel Studios yang menciptakan kembali karakter tersebut untuk serial TV ABC Agent of S.H.I.E.L.D. Sekian info Prodo edisi hari ini 27 Juli 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Selamat pagi teman Prodo.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

ada. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi barengan lagi yang bakal menemani kamu hari ini ya. Kita bareng lagi di Yospadang sampai jam 9 nanti. Lagi punya informasi seputar perkiraan cuaca, terus juga ada pemantauan lalu lintas. Ada juga satu tema yang bakal kita bahas nanti di jam 7, kamu harus ikut, harus gabung ya. Harus ikut pollingnya di IG story di @pro2batam. Gimana pagi hari ini? Apakah cerah di tempat kamu? Kalau di sini masih mendung dan sejuk ya pagi hari ini. Enak banget. Jadi kalau kamu motoran, kayaknya pakai jaket ya. Agak sejuk pagi hari ini ya. Semoga cuaca hari ini enak-enak aja, sejuk tapi nggak hujan ya, biar nggak macet. Biasanya kalau hujan itu agak macet ya. Semoga kamu selamat sampai tujuan hari ini, dilancarkan semuanya ya. Nanti kita bakal ada perkiraan cuaca sama Pro 2 dilansir dari BMKG. Tetap stay tune di Pro 2.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
3: Kenapa sih ngomel-ngomel?
2: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
3: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
2: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
3: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
2: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: juga Mam Prodo, welcome back on Spada. Buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Semoga tetap semangat hari ini meskipun Senin dan akhir bulan. By the way, gue mau baca ini, udah ada DM dari Weni nih, katanya di Marina udah macet nih ya, di depan Marlion. Wow, lumayan padat nih, padahal masih jam 6:30 tadi ya. Semangat macet-macetannya Mam Pro 2, biasanya sih kalau jam segini agak masih kurang ya. Nanti di jam 7:30, wow ya. Tapi tetap bersabar, harus dijalani semuanya dengan ikhlas ya. Kita ada perakiran cuaca dulu yang dilansir dari BMKG nih Mam Pro 2, katanya sih hari ini 27 Juli 2026 bakal hujan ringan di semua kecamatan nih, mulai dari Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota Sagulung, Batu Aji. Suhunya 27 sampai 30 derajat Celcius. Jadi sedia payung sebelum hujan, atau sedia aku sebelum hujan. Itu lagunya It Gitaf ya. Jangan lupa buat sarapan nih, karena itu ngaruh banget buat mood kamu di pagi hari ini. Dikit lagi aku kayaknya mau beli kopi, ya kan. Jadi kalau pagi-pagi kayak moodnya kayak kurang bagus begitu, apalagi akhir bulan banget ya kan, cari kopi dulu deh pagi-pagi biar bisa normal kembali gitu, biar gak jadi orgil ya. Kamu juga nih, kamu bisa melakukan hal yang menyenangkan di pagi hari untuk menyerap energi-energi positif. Nanti kita bakal balik lagi, kita lihat ya CCTV hari ini gimana.
1: Hits Rewind, you are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Waktu Mamprodo, welcome back on Spada. Semoga semangat ya hari Senin ini, gedebak gedebuknya. Karena masih pagi nih, udah terlihat nyata ya. Di sekitar kantor jalanan udah mulai rame nih teman Mamprodo. Ini udah ada yang berkirim-kirim juga, berlapor Min Ria ya. Di DM kita di @Mamprodo Batam dari Nurul. Katanya lapor Min di Sotling macet. Wow, cepet juga ya macetnya, baru jam 7 gitu ya, udah macet panjang nih ya. Semangat ya buat kalian yang lagi bermacet-macetan, semoga hari ini masuklah ya rupiah-rupiah itu ke rekening kalian, amin.